0: Hun ga al, bar kunatiklaches honil, ut li raho, mak arrozohi. Nalipapong salikahong kapal.
1: Lislokalep li aktisep, hanep liri, ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna stukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Hukapal, Ha'an Juanlo.
2: La Hukapal, Ha'an Juanlo.